0: Tamu ni, tamu ni ni kain ni kerja mac, kain sahaja bahagian. Mana dia macam tu mac, gua kan. Kau melayu ni kain cakap tapi, hari ini nama, ni tamu ni time bilang harum gua ni, bahagian apa macam tu. Baru mah, ada si dia, dia ada si dari tu, baru apa macam tu. Jadi kami sekarang ni nama dia siapa dah tu. Nah, aku ini macam tu bilang, cakap macam, tadi gua cakap apa ni lo.
1: Sejak kau miskin lo meyabu, tiada. Sejak kau mabah,